0: Tombe ya Element Elisa 12:10 mukanya nyuma y'indirimbo ya Pasi Kizito yise Last Time turaza kukumvisha ikibazo cyo kuri uyu munsi kuri uyu wa kabiri.
1: Muri iminsi Canal Books iri gukorera abakiriya bashya installation kubuntu. Hitamo ifatabuguzi rikunogeye n'umuryango wawe mubashe gukoresha uyu munsi internet yihuta yizewe kandi itagira imipaka. Ku 2025 gusa uhabwa internet iri ku muvuduko wa megabyte 50 ku isegonda washaka kunyeruka kurushaho. Ugahitamo ifatabuguzi rya premium riguha umuvuduko wa megabyte 200 ku isegonda. Downloading application ya Canal Books igufasha kwigenzurira niba umuyoboro wa Canal Books ugera aho utuye. Ntucikwe ni promosiyo izamara igihe gito aho wakorerwa installation ya Canal Books ku buntu. Hamagara 8600 cyangwa 0788891 81 00. Ushobora no kwegera umucuruzi wemewe wa Canal Plus.